0: Sinek jauh di truk sebelang namang pada unuk. Saya masih tahu ngetak bianit narik kita kenang nyarang miyata. Nam nali David Ukudak. Iku aku yang bertuk saya kau yang ngat. Untuk kek saya kau yang ngat. Aku yang menik nutak unuk manita wangat unik kagatan yang mengmat. Ammalona. Kau yang maklau yak sunit apsi minga akal laka ngulak sama yamik. Kau yang maklau yak atam ika yuk pengneram yuk. Saya matamak kuningan ulu yak unik kagatan yang matang David Ukudak. Lekan aku yang matak unuk na long na apti yom.
1: Inuwid doon ni Ima at rahibod niyo kaya kawrap ko tad ba David ukutaw sa kama ay mainuwid daw rahimayam ni aulay ngit nama ila to haumad doon ngit nama makuna ni titirak himawak tiyakto ni 1926 titirak himak mat Ima kahaniw tuwa doon na rako na doon na rako na hanyaw taon na rako ni itaka gawlaw kima na rako man. Dahil ma inungi law kima titungaw na rako tamani taikwa ananat siya kutka tamani inulaw kima na mata tabong galaw kima na sutiglo. Ima ka kalok ito kano inuniluyak na rako sutiglo kanukyak te anang niluyak pagsuri tabong akapaliyagamit. Inung nulid yung milaw kiman na kaw matatawa ni kamanit yung hanian. Tawa ni hiulak titugid ima ka inugulaw kiman na kama na nilawi ang alo tayim na nuna inulak bigilaw kiman na katuhaw madlawi ng imahsugo. Tawa ni inulak titunga kaw yung magalawak pong inulak ikwa tawa ni katimawalaw kiman ni gay inukyakit nukigalok tikilaw kiman ni gay Tayimali, kau yung matyato ko na rakot. Awa ni kamanit lang, mihuli ilangit. Tayimaw lang, matakamanit lang, malilaw kay mga ma. Unik kabagit na lang, mga taipwa. Kau yung mayaw siya, loki kami lang na matakito mga ta. Tawa nga tikilaw kay mayo. Ananat siya kutka, ananagalo. Taipwa kapinigay kwa, er na kalaw na mata. Panakalaw na sa tiga, ananat siya kutka, tawa nga kami. Yang nakalau nak kosut ikut hitam ni, amma panjang kalau nak sotik tinggal hunik lugu kaya. Tapi aku dilihat pap, nuta tak kalau nak mengak, tawan heok itu nuta. Ata tak makan ni, tak kuhi mengik keluar mayunga. Ata tak kahang nak agawak kama, iya yungmigo. Tak kulau kuhi mengik tak mikir hiani. Tuhan berhimiak kut iya yungmig. Ata tak kahang nak agawak kama. Tapi matawan heok itu nuta. Hibul lah pahami, awal ni balia awal, awal dia awal lah sunga, awal tu pak balia itu pi balia awal lah sunga, ilangan ni awal ini keluar mayunga. Time na akan nak kalau lah sama yo, pihuyu itu nuni lu iglu aniglu, terlihat tiga pihuyu itu kalau nuni iglu liga alamik, ilok heman nak mat, tikip mengo, ilok hemagap tiga time awal ni ya abing ma, ungat akan kalau mengawal ini keluar time na. Aulayigakku, kayakayat namin atoksuta, pohoksuta, ailok himagaptigo, imaka iglorin, ungahilo anangit mata, ailigaptigo, tamaw na higyap, hanit tangangunan rayak, pohoksuti taikwag, innaugamik, hamagot, pihwanginan rayakati, tamaw nuna kanigiyagok tak mata, wakwat siya miyakso nilo, pohokaw yak mata, tabi ikiwokaw yakso ngalo. Allah suni nuya kalokik matakpun nuya kudbatwani nuitat nuni taham nga do kaya kaya pigdingan nga takuhang nirama nuya hamna imaw alwa natya taham na huwit wakotiktu na huwilaslo nga nuya tabtaka takugapku kapya huwya siya melaslo nga maunga luni kaya kaya hinaanu pihwa kong nilaslo nga kaya atigummi melaslo nga luwa ataw ka wakuyangit nama Kaya kaya mikit anak rakan wajak teri cemerlang sungai taman tak tahu tuk dagangan uyap tak kaki niaga imam alwa nanti yang nahuib tu tahaman kot tigiak tu yang merlang sudah tahu tuk tahu wajak teri lah sungai luni nangya jualan eh matau tuk tahu sugu aku yangin amu wajak teri tu amah sungai pilih amu nangya China tamu nahiak kaglin rakti utaman Tahap kuali uyakat akhyak mi uta upin nga ngulo on tak pa ni upin nga khyo suta ay man tuk tu na luk tu uwala mata tau tuk tarap ta ing butuk tu lo khimang ngit unga huli akhay giniglo hekko ti ta juhi ko ni galo akhlunga pita lo khimang ngit unga loon ni akhay ginikuli ay na tuwa ti tuok hekko ti ta ati gittagara Taman dekang ya tak kilo aktif tu, mana mata rok di perlu tu ya, nali mian mahek kok perlu ngah, akhir gilir kita uyang mahek kok belar mahek kok yukun ni lekalo aktif ngah, di mau pin ngang ulat mat tut tut, naluk tut tut tanya mata dia ami hok yuang ut dua perlu tik, di gua angak angak maluman rok di gua atau hilir blok, imma kau kau hekit tanya amit kan. Tukton ngaku nung aukak teralulang na mata. Pekataw ko tuwalak pa. Pekataw gyalak sunga. Kuwiya ho katak sunga. Sa tuktunit ako na halaw kapta ay huwalaw kaluak sunga. Taim na ataw hindi laung nangu himayok. Hitsiyayo. Hatwa katayo mga taipu manilak siya siyayo hainayo mga. Tuktunigo uwat siya ko nakayo katwa kumakman. Tuktumigo hekko kumakama. Tuktunik kumagok. Ayo maaf tau kak tak man. Ayo ma tuk tu yang ini nak ada waktu tu. Ayo huak tak ada waktu ngalu. Ihu mat tak sunga. Ihu mat tama sunga lu. Tuk tu tu aku makan aku makan biar nak kene. Ihu mat tak sunga tu. Aku ila tuk tu ni. Okak tak mata. Ya, akan ngop ya lu sudi. Okak tak mata. Kenyek tak dua lek pun. Ayo ma tuk tu hanya cek tu asu kenyek. Atau hidup. Taku yaku magutawa ni taku ikwak to kada aku huna watu tu nui tegalu anasu ti ya angiyu yagalung me makai huma lau na rana rama nui tegalu asu ti taku ngit nunga huna watawa nui tayu me ugalu ini ukau tidak mengati gua kini cetera langata mago mikiyu angu yaku uayu taku yalat ahuila Itua kena aku, tapi aku tu ni nak jual lalu kita pang ni, lalu dia tuan yang ni hunaup, tali lau sutik ni, ika mekanik ada sutik, ni talak ada tamat dan lalu tu ada sutik, lalu kita tak amih aku sutik tam nak aku tohong nak mereka kita nak, tapi aku illa buat kaya kami sutik, ubah atau hilir lo, nuna mihulah sutik tapoma. Pekatigilak mga tuwa dito umik kakaliro tiwak suningalo kay pagkaluak suningalo uwam ni hekoktak niluksunga kahit tak magutam na tuwa dito kak hekokin na kaya niya nga tuniwak suningalo uwam no tamadla kanit naso di hekoktak mi kaya ati gumiya ka nga kunalano tuka kaya ngin ululi nalimiya nga no tay batigot na lalutok tunalimiya nga no hati miya so tiya hekoktak miya sunga pitak pali ang ikwa sunga Tapi gua tutut, nuna milaok imaluk tak hendak mata pitang itai nasung amihu lalua sut pitang itai nasung. Tapi gua nulua sulak mati gua. Tapi gua kaya kaya mulai lasun. Pauk sut itai gua tutu mimalilak mata atau hidik hibun yang mihok suni hani minihok nuningahuna ubah hekornya anakam. Pauk sut itai Pang ni tu amun malik tu ulok mata kagli walian asal yang walian lagap tigo kanit ada mati kengilau situ gohulik amila hekokot tu ada riba tabung hekok tada ala ngakuam unak uniok tak tu ini ada rit tugu kagli luar gaya luar sudia kalian ini akan ada tugu hekok tada aku uniok tada utahin asugu mau ngaku ni akan hanya tiga lugu Pilak mungkin bunghan yang dia sebutok kaya lah sebut hekko ahuila pitat tuan drama. Kau biar nak kuni tuk tu lagi keningi merah sebuta. Tito kalu kahru kita kuah ilat ka tiungit amaloni tapu minga tuk tu tak hagam ni. Oh ni lauk pasuku. Mai pita drama anguta kuah tu anguta kata unguhuila sunga. Ihu malam masuk, tuk terlepas kening melas sedik, pauk sedik gila, hilat cak jungan, air kau yang derap tak, time na tuk nak kah sedikku. kuwiyahu tungalak putap kwa ananat chet kwa kalui teik kwa lakyuta nulianga kitak kwa luktaat angutik yule kamago pita yuhiya ma iliung malakit yudik taam na tunnu limma yubnuni tuktu taga mai kuwiyahu lau tungakhi mga mataifu mani tuktu hunga yakkama angutiyo katahuni lulasungatia pihu kalui anga tahaniya tigut pihung niliu yakta maatua lauksunga. Ima tai maukmat ammai laa. Ukiya ngulakti nubu. Iglo kalarit nuta tamani. Taipuma upan ngakawi leup tahaniani. Iglo kalar suta. Ya toiga ni akhi uhiak baksut iglo. Apo ya galuk baksut i pilokik. Balak mata nipku niglo. Aik silauk baksut i. Taakko amin malgok. Ungar laki mabak sugi nipku ni aik sapak mata. Taim na upin ngang lok matupi kakwi lok put. Taim po mani hiu ngila suta hiku himalak mat tahaman ni. Kaman ni umhina ni iglo kadak suta. Takpa atupi kakwi lok ti nipku ni aik sapak sugi piwalak mata. Ay ma taman na akwiya inokang na mat. Na tohak talang na kamig liwa kaya aik kwa. Taim na anana ma ani anu kaksak pa pak nei loket tak suki dia ahini tak ya ma suki pak nei loket tak ma tau kak begit tak manga padang mi anu liang ma matego una padang mi anu manga ta oka ko begi ya kang tu hak ta ma la sunga padang mi anu liang ma matego tu ha ma dang na mi lu ka ta ma ne kan ni ke hin mi no kang ne ma ne ku ne ya ya na lau ti takalu ak balong ma makai kwa titik kati ko kaluna ra kanu kya to ho manal ra na ami ubalu ba no kut kap manak tak to ti wa lu to hak ta na ram o kak ta na mata pan la ni wan ya ma ade ro tai ma o kak ta le wa ni su ti hu tai tu hinik ta ga la su ti hu tai tu kat ta la su ti kit tu ala mata pan la ni wa ni ngo pi ni su ti kip ni kip ta ma na kip ni ma na su ti lu Tamat ko ni nga luhuna ni adjika kalung ni tiye kalung ni huna kalung niya ni nagkaktong matulang na sutik paadang ni utaning ngo piyamik ni. Dahil mago tikit to katwa ko mga paadang ni utani takot ko mga nalaap ti o kaktalak mata. Tikin na haki na sutik tikit to tulak mata ayaw yung mga kaptagota ko o kaktananak siya ko o kaktalakin malak sutik. Ayaw yung mga kaptago, tamaw nga paalang miyo nun. Ay matikit tutulat matatakwa, pingahut o diangutit, katwa lagaw yorlo. Alakoti lagaw yorlo, pingip kayot wa lagaw yorlo. Taikwa nga utitikip mata, uwaptik niko ay saktum, ubli talosotik. Taikwa akad lakalo. Ilungiat ngalo kamanik ngamo kamalim maani utak kin maaw yaksugit ubliu malokit nuti pilokilat mata e matiki himalakit nugit mumilaok pagsutig dutay na akyo takilaw ti kayok tutuhulok himak manim na mumiroy guyutulok himak akyo tat angulok himayo e matiki mata mumim maak pagsutig lo taap ko kakangatalo kano ko kau heka mga ata ilangan ito kihinak ngito apag suni hunanig luni ang okto ni pagkalwa mga ata hunaw ba kaya atut o kayo hi yung mga kanilang ma taip ko at itut o kau hi at dadwa kay tungak balawap uwagog ano ilo taip ko mani ano ilo kangaluni ko atakun na mga kihibul na pami aulay ingit ama ay mainuwal liat nga takot tatukak kitay kwa ano iko alwitak kwa maan na mo huli ublumimot ano kaya takot tay na uyasugo kautamang ituwalwak na nakaluyak tao no nakakaliumiwak sunipiwak mikmat abong alo namot kaya am na pang nakto mulo at abong alo kimat nyo akwe amot daw sila kimat nyo maan na mo huli ublumimot tay mo kataw ni takod yo mi yak pagkap ko o lupe kan nagay kan no pe kan nagay ma sugulu ungagi ma sugulu tay pumani makulaw ti uta unga gitunga palaku pitia yu yat kai mga tai ma akata mia holi pitia yu kata mia mga ya anuka ga yu tu kite il kina nuka ga ga luk tu tu holo itu inna wuk tai ma oka hikam dik ya ka tai ma tamong ga palia ya ma la ga su tai da tai ko khimuk ke ga tikila khimuk mata ai yu wap ta go tamong mo khyum na yong mo khalun ni tamon ni no khang na mat mo khyum na ada ko tik ku palu ide ko taman tak ko ta ya na mat ta mau la au la hi ya so ta pek khe lok ik wa la so ni tamong tamong pal ya ni la so ta ku ya mo au la la rap ta keping mi po khe mat nga kamu te ka nga ni atau ka piing piing ngalang git nama kekatum ma yu tuni kepeng mi po khimat nunga ameng mi ameng ngal au mi hiya ngal pa lok ni ngap te dai pu man kepeng mi po khimat uta kamu te kanga itha ngap ta ke ai le himat nunga e ma au la la rap ta dai na al ya ko ti la ro yo utu ata ta dai pu man iki uk ta ko gulo yo mi ona ya kamuti ange ga ngani a iwo kelo aso ni huyung ne pakhyung an de khelo ke tuin na tu ni ti yo matate be kamuti in nunga okwali uti bu okko amuli ga ulo tunga ti to kata o kalu tunga ne kalu kam au la na pigap ta ta wele ta khela ti u ta wele ti u ti ki ja su ta iglu nu emme iti unia gau nga iti gau gama aula yukia maakhinga ti toga lula patataat kua ti kitabu kanukia uka yunna pata uka uhinga atta yua tia mea laksunga huna uba tia atut uka yuhi yumaa naksunga atta yua tia mea laksunga uka uhinga kanu uka kaangata ilaa itu kihiwa kelaasunga ilaa tukihin ni miak pakiunga. Tei kuningan ukau heri yait yait eli tautok kouli leo pakiunga ukau hi uyuni. Ukau heri mitu hattali haaluama. Tei ma teikani hi uloksuta. Taakku anana tia tukka. Tei makhilasutik anana galu. Tei puma kattua nakha waakmatiku. Pekataule rettunu hiutakutla miunun muok. Inokarnatma. Kulilaa. Kepiu iluan hiok sunga ya atsai na hole iki wala ke bunga kamu te kangat ni kepiu iluan hiok sunga ame me kanga gu pekak kanak suni ki iliu le ki ublo kumi tajak suta kang mak iglu tadit une kang mak sugu ki iliu le rapta tai me pekhe lo ket suni ikki ame ma tuak suni piigu ak sunga hangun niajak sunga tad bunga ananan nu ki tuani ka ana apte go piye ko ngila wala manga pe ko ngila manga piye lo kana sunga piye sunga lo ai ba piye ada ama ani lo ama ikili la kin na sunga lo pe ba lo ikili ada ama ta bunga ke ping mu utte wa kana la sunga au la la yap ta ki to al an mani ta ko au la la yap ta unnu pa hilak chao la suni lo he kana lo talikat ana la suni ila piao la suni samau na hibu tau ka hibu tau ng han ya gamma ila piao o komik adjungi apta ni tau yak ta la sunga taman na kepi mak pilao sugu tau tu yak ta la sunga ba ko teni yak ta la sunga ana na ga kilini ni hok suni tam na katwa hibu ni ami hok suni iglun no kan itu angola pata o kau tit ta mga takukat ama da ama go iglun ni ini ya pada ama iglun mau itu ada kata kenyak tak doa dalam dah ama go iglun mau itu ada pohon ni gak kan itu anu lah pohon kenyak pakai doa ama tak kuhui tu mat ayat orang tak mai kuni akan nak tu na alung ni tak kuhui kalau asunga kiyung iglun nak pangai alung ni hunau ba dah ama iglun kang mak hemat ni iglun kata ugalun ni apa pun ada kahyau tak kayak hemat ni ramai panganip tercet wakal waksun dan bunga tikilak menyebutak ammaila ani yokak talapat ukarangami kia atuhul yokak tuwani kubiahum maksud.

0: Hola, soy Coquete y vamos a tener sobre mi CEO, CKUJFM 97.3. Tunga Suguchi. Hola, mi negativo mito Friday, June 26. La negativa que rige el calor. Atata wot hila miyote ita di sumage cheta ole. Atani wone hai lole pime ye pine akta ole nuna me soklo hila me. Hulu me pi satne tun sivi iti wot. Pime ne wot ismai wone ki soklo wago pime utalwi vi wot ismai ne vi ati wot. Utum lakta mo patinta pil tigule pime utumi. Atani wone ayo hangin lo. Ini aku nak cuman nak pergi ke pergi isang demut. Amin. Kutian ini mia yang kita mituin sebagai longa. Ini hati longa. Ika yuk longa lo. Iu siwa tingani. Amin. Atenta iu siwa kristu siwa cemen ingata. Kutiu lu nil ingata. Anak ni yuli cuna tupi lagi ingata. Ilgi tena altiwut soyan. Amen. Good morning, friend.
1: He's not on some golden throne. We often